0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
1: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
2: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: orang Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur.
3: Peduli.
4: Mandiri.
5: Disiplin.
6: Tanggung jawab.
7: Kerja keras.
8: Sederhana.
9: Adil.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
1: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang, kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
2: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
3: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
4: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: di sektor sumber daya alam, kong kali kong pengusaha hitam dan pejabat korup makin memiskinkan bangsa ini. Kekayaan alam tergerus habis, meninggalkan kerusakan yang akhirnya harus ditanggung masyarakat. Sektor pangan tak luput dari jarahan para koruptor, membuat ketahanan pangan di negeri yang subur ini melemah. Petani tak berkutik karena tanah pertanian mereka dialihfungsikan menjadi perkebunan atau bahkan perumahan mewah.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.

Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: mau berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Termasuk dari keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Dia akan membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, baik hamba yang mukmin maupun yang kafir. Adapun orang mukmin, jika ia berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas amalnya dengan kebaikan di dunia dan pahala yang sempurna di akhirat. Sedangkan orang kafir, jika dia berbuat amal kebaikan, maka Allah hanya akan membalas amalnya itu dengan kebaikan di dunia. Adapun di akhirat nanti, ia tidak akan memperoleh pahala sedikit pun dari amal kebaikannya. Karena amal yang tidak dilandasi oleh keimanan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada pahalanya di akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa amma al-kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila lillahi ta'ala fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah لم يكن له حسنة يجزى بها."
0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi pahala kebaikan seorang mukmin sedikit pun. Dia akan membalasnya di dunia dan membalasnya pula di akhirat. Sedangkan orang kafir hanya akan diberi balasan di dunia saja atas kebaikannya yang tulus. Sedangkan saat dia berada di akhirat, tak sedikit pun balasan pahala kebaikannya yang dia

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan

0: Buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Muthiah Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Muthiah juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
3: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
2: Sementara itu, Muthiah juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
4: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
2: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ICTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menyayangkan masih ada kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Laporan disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Kita dari ICTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
6: Ketua IJTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelarangan peliputan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers dengan sanksi hukuman diancam pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
5: Kita dari ICTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Seminggu ini teman produser, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman produser, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman produser, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman produser, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman produser menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ke-7 tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau nomor 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9-nya ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Suki jawara kita di minggu ini. Biarkan gua untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Lembaga Keagamaan Muntas Foundation Balikpapan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Radiatul Ibadah Gunung Bahagia, Balikpapan. Acara berlangsung hikmat dan meriah, ratusan anak usia dini, guru, serta orang tua hadir memadati masjid tersebut. Rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lantunan sulawat, hingga basar makanan yang disajikan oleh panitia. Dalam tausiahnya, Ustadz Hidayatul Faroki mengingatkan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai tuntunan hidup agar generasi muda tidak kehilangan arah di era modern.
2: Untuk generasi muda, sekarang itu banyak anak-anak yang punya rumah, tapi kehilangan arah. Banyak anak muda sekarang punya tujuan, tapi maaf, hidupnya berantakan. Banyak sekarang mereka yang punya cita-cita, tapi hidupnya tidak bahagia. Apa yang salah? Karena terkadang tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Maka tuntunan terbaik ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kepala MDT dan TPQ Muntas Foundation Ustadz Khairul Anam menyatakan bahwa penanaman fondasi agama sangat penting bagi generasi Z agar memiliki budi pekerti yang luhur.
3: Makna atau dari momen perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu kami ingin menenangkan kepada santri khususnya dan juga wali santri, yang mana tidak ada lagi seseorang yang menjadi panutan kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Antusiasme juga dirasakan langsung oleh para peserta didik. Mereka menilai perayaan Hari Besar Islam sangat penting di tengah arus zaman saat ini. Seperti santriwati Salma dan Andi Afifa mengatakan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri toladan di zaman saat ini.
4: Kami merupakan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad yang setiap tahunnya kita rayakan di Muntas Foundation. Sikap-sikap Nabi Muhammad ini dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari.

0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khalik, mengatakan Maulid Nabi menjadi momentum menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Menurut Abdul Khalik, kecintaan tersebut dapat diwujudkan dengan mengingat sirah nabawiyah yang meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Khusus bagi aparatur sipil negara Kementerian Agama, nilai utama yang perlu diterapkan adalah integritas, terutama kejujuran dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Agama agar menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai penguatan karakter, bukan sekadar kegiatan seremonial. Abdul Khalik meminta ASN menjaga diri dan keluarganya, serta menghindari berbagai kegiatan yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, ia pun mengajak jajaran Kemenag memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana masyarakat yang damai dan aman.
1: Maulid Nabi yang sudah rasakan di Kementerian Agama tentu perayaan-perayaan terkait dengan kelahiran Rasulullah SAW yang akan dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal, dan kelahiran beliau itu tanggal 12 Rabiul Awal. ASN di Kementerian Agama terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita menginginkan kepada semua pegawai Kementerian Agama itu berintegritas. Artinya berintegritas itu adalah jujur. Ya, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan itu juga yang dikerjakan. Itulah integritas, seperti juga Rasulullah, orang yang jujur sebagaimana juga digelar dengan Al-Amin. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, karena kita mengingat kembali sirah-sirah nabawiyah, ya kan? Cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita tentang Nabi, itulah yang perlu kita teladani. Tentu Rasulullah SAW ini penuh dengan akhlakul karimah, itulah yang kita teladani.
0: Dalam rangkaian Maulid Nabi, Kementerian Agama Kalimantan Timur juga mengikuti kegiatan secara nasional melalui pertemuan Zoom yang disertai pembacaan selawat sesuai dengan arahan dari Kementerian Pusat.
1: Ada, nanti dalam beberapa hari ke depan ini kami akan melaksanakan Zoom secara nasional dan juga membacakan selawat dalail yang diperintahkan oleh pusat untuk kita bersama-sama secara nasional menyikapi keadaan-keadaan sekarang.
0: Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bersama untuk memperkuat keteladanan Rasulullah SAW sekaligus menyikapi berbagai kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. RRI, Rizky Multinata melaporkan.

0: pemerintah Kota Balikpapan resmi meluncurkan 5 titik lokasi Car Free Day atau CFD terpadu yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Peresmian yang dipusatkan di Taman 3 Generasi bertujuan untuk menyediakan ruang publik yang sehat sekaligus mendongkrak perekonomian pelaku UMKM lokal. 5 titik CFD baru ini steril dari kendaraan bermotor setiap minggu pagi. Lokasinya meliputi Taman 3 Generasi, kawasan Grand City, kawasan Batakan, dan kawasan kebun sayur. Sementara kawasan lapangan Merdeka menjadi pusat kegiatan gabungan untuk wilayah Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota.
1: Car Free Day kita launching ini untuk kepada seluruh warga. Bagi warga-warga kita yang ingin berlibur kepada keluarga khususnya ada di lapangan Merdeka. Makanya kita bagi di sini akses nanti bisa kita pakai dan paling utama adalah menghidupkan para UMKM yang ada di sekitar Balikpapan Selatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, inilah persembahan kami. Kami bersama dengan seluruh Forkopimda dan seluruh jajaran pemerintah Kota Balikpapan selalu ingin berbuat yang terbaik untuk warga Kota Balikpapan.
0: Selain berolahraga, warga juga dimanjakan dengan panggung hiburan, stan kuliner UMKM hingga layanan publik gratis dari berbagai dinas. Wali Kota Balikpapan Rahmat Maskud pun juga mengingatkan warga untuk

bagian dari upaya pemerintah Kota Balikpapan dalam menciptakan ruang publik yang sehat, aman, nyaman, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun kualitas kehidupan di perkotaan. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Wali Kota Balikpapan tentang pelaksanaan Car Free Day terpadu

0: zona hijau ini, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan ruang terbuka untuk beraktivitas bersama keluarga di hari libur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Suasana pelestarian seni dan budaya tradisional terasa kuat di lokasi Festival Dalang Muda 2026 yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau DPP Ika Pakarti Kaltim yang bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Kaltim pada Minggu 23 Agustus 2026 di halaman Gor Kadri Uning Samarinda. Festival ini menjadi ruang bagi dalang-dalang muda dari berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memainkan seni pedalangan. Di tengah arus hiburan digital yang semakin kuat, kehadiran generasi muda di balik kelir menjadi harapan bagi keberlanjutan seni wayang di masa mendatang. Di hadapan para peserta dan penonton, para dalang muda dituntut tidak hanya mampu memainkan tokoh-tokoh pewayangan, tetapi juga harus menguasai alur cerita, suara atau sabet, dialog, bahasa pedalangan hingga berkomunikasi dengan para pengrawit yang mengiringi pertunjukan melalui tabuhan gamelan. Salah seorang peserta, dalang asal Kutai Kartanegara, Ki Dewangkara Dwi Tri Ahya atau yang akrab disapa Iwang, mewakili daerahnya asal Tenggarong Seberang untuk tampil dalam festival kali ini. Iwang telah melakukan persiapan jauh sebelum kegiatan berlangsung.
2: Ya, mulai latihan sama teman-teman pengrawit, terus mempersiapkan dari naskah untuk pertunjukan wayangnya nanti. Namanya di Kalimantan, jauh dari Jawa istilahnya ya. Ya pasti ada tantangan-tantangan sendiri dari entah itu nanti dari permintaan penonton, panitia. Dan kita pun sekarang sebagai tanggung jawab kita itu ya untuk menarik generasi muda agar gimana caranya supaya tertarik kepada budayanya sendiri.
1: Tantangan kesiapan festival juga dirasakan dalang muda perwakilan Balikpapan, Ki Wahyudi. Ia mengakui persiapan untuk mengikuti festival kali ini cukup terbatas karena informasi pelaksanaan festival diterima dalam waktu yang relatif singkat. Wahyudi menilai seni wayang perlu dikemas secara kreatif dan lebih kontemporer agar dapat menarik perhatian penonton masa kini.
3: Teman-teman dari Karawitan itu memang jadi sudah terbiasa membiasakan bahasa Jawa gitu. Kalau untuk bahasa wayang memang sebenarnya beda dengan bahasa Jawa sehari-hari itu beda. Nah kalau kayak saya ini orang yang di luar Jawa itu bagaimana mempelajarinya ya dari sekarang kan ada YouTube, ada video-video pagelaran yang ada itu ya kita pelajari dari situ. Oh, baik. Memang proses dari kita mulai sebelum dalang kan kita ada misalkan yang penabuh itu ya memang apa ya? Kalau peribahasa itu ala bisa karena biasa gitu kan. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba langsung semalam gitu, dalam semalam harus melek gitu, enggak. Itu memang harus melalui proses.
1: Festival Dalang Muda 2026 ini menjadi bukti proses regenerasi seni pedalangan terus berlangsung di Kalimantan Timur. Harapannya festival seperti ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, pertemuan antar generasi, serta upaya bersama untuk membuat seni wayang tetap relevan bagi masyarakat dan generasi muda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur mencatat sekitar 30% dari 1.000 peserta pemagangan periode pertama tahun lalu direkrut menjadi tenaga kerja. Program tersebut melibatkan 150 perusahaan dengan penempatan peserta yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur Rozani Erawadi mengatakan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam pemagangan nasional. Menurut Rozani Erawadi, tidak semua peserta yang mengikuti pemagangan nasional dapat langsung direkrut menjadi karyawan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan dan kebutuhan masing-masing perusahaan, termasuk ketersediaan posisi kerja setelah program pemagangan nasional selesai. Meski tidak semua peserta direkrut, Rojani menegaskan

0: program pemagangan nasional tetap memberikan manfaat bagi para peserta, terutama dalam meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja. Peserta mendapatkan pengayaan kompetensi sesuai dengan bidang yang telah didaftarkan melalui Kementerian Tenaga Kerja.
1: Sesuai dengan ininya, keperluan perusahaannya, dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan. Lebih bagus untuk pemagangan, untuk rekrutmen, dan karena kebijakan di pemerintah, tidak mungkin belum semuanya ikut magang direkrut. Tapi walaupun belum direkrut, paling tidak ada semacam pengayaan kompetensi dan mereka dianggap kompeten pada bidang yang
0: terdapat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Rozani Erwadi, menilai pengalaman tersebut dapat menjadi bekal bagi peserta untuk memasuki dunia kerja, sekaligus menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan industri. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim terus mendorong program pemagangan sebagai jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha, agar kompetensi tenaga kerja semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Kalimantan Timur. RRI

0: Pekanbaru sebagai tempat pendaratan kapal nelayan. Rencana tersebut muncul setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan terhadap kondisi fisik dermaga yang berada di sekitar tempat pelelangan ikan atau TPI Harapan Baru. Pemerintah ingin memastikan kekuatan fisik bangunan dan kondisi perairan mampu mendukung aktivitas kapal nelayan. Pemanfaatan dermaga juga memerlukan kajian serta perencanaan teknis yang matang. Andi Harun menegaskan keberadaan dermaga nantinya tidak akan menggantikan fungsi TPI sebagai tempat transaksi dan penjualan ikan.
1: Jika sekiranya di bagian pelabuhan itu juga di sebelah kirinya kita fungsikan sebagai tempat pendaratan kapal nelayan, tapi tidak seperti di TPI, ya TPI sendiri langsung jualan ikan di situ, enggak. Jualan ikannya tetap di TPI di seberang, cuma tempat bongkar aja supaya enggak terlalu jauh mengambil dari Selili atau dari tempat lain untuk masukkan ikan ke TPI Harapan Baru atau ke cold storage kita. Nah, sepertinya secara kasat mata kita bisa memfungsikan itu. Bahkan saya tadi meminta agar disuruh membuat perencanaan karena kapasitasnya juga kapasitas untuk dan terbatas hanya melayani untuk TPI kita yang di Harapan Baru.
0: Kedepan, pengembangan kawasan Dermaga Harapan Baru juga diarahkan untuk memadukan fungsi kepelabuhanan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kawasan ini berpotensi mendukung pertumbuhan UMKM dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda akan menyiapkan perencanaan secara bertahap agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggeser pelaksanaan Mahakam Mas Karnival dari rencana awal 30 Agustus menjadi 27 September 2026. Penjadwalan ulang dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tidak bertabrakan dengan agenda pawai lainnya di Samarinda. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan, perubahan jadwal dilakukan setelah melihat agenda pawai di Samarinda selama Agustus yang cukup padat. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan Mahakam Mas Karnival dinilai lebih baik digeser ke September. Menurut Faisal, Mahakam Mas Karnival sebelumnya dirancang untuk mengisi kekosongan agenda pawai selama Agustus. Namun sejumlah kegiatan masyarakat dan komunitas membuat agenda pawai pada bulan tersebut semakin banyak. Selain itu, pergeseran jadwal juga memberikan nilai tambah karena pelaksanaan Mahakam Mas Karnival akan bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia. Disbar Kaltim berharap momentum tersebut dapat memperkuat peran pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibawa dalam kegiatan.
3: Nimo dari Pemprov maupun dari Pemkot ternyata banyak ingin membuat pawai, ya walaupun pawai spesifik ya terbatas-terbatas, tapi menumpuk nanti di bulan Agustus, sehingga kami memutuskan kita akan mundur di Hari Pariwisata Nasional, itu Hari Pariwisata Sedunia tanggal 27 September. Jadi nanti pawai terbatas ya untuk komunitas pariwisata, seni dan budaya. Nah, di pariwisata itu ada ekrap ya, ada ekonomi kreatif. Jadi komunitas itu kami akan berpawai di tanggal 27 September. Jadi mohon maaf pada seluruh masyarakat ya, karena kami menggeser acara pawai, tapi bukan berarti tidak ada pawai di Samarinda.
2: Mahakam Mas Karnival tetap diarahkan sebagai ruang ekspresi bagi komunitas pariwisata, seni, dan budaya di Kalimantan Timur. Pelaku ekonomi kreatif juga diberikan kesempatan untuk terlibat melalui berbagai bentuk karya dan penampilan. Konsep kegiatan akan mengangkat Festival Topeng dengan melibatkan berbagai komunitas dan kelompok kreatif. Peserta nantinya akan mengikuti pawai dari Taman Samarinda menuju kantor Gubernur Kaltim. Dispar Kaltim berharap penjadwalan ulang dapat membuat pelaksanaan Mahakam Mas Karnival lebih maksimal. Waktu persiapan yang lebih panjang juga diharapkan dapat memperluas promosi dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta komunitas. RR Samarinda, Niswakula, melaporkan.

0: kesehatan tertalahan atau karhutlah akibat fenomena El Nino yang kian menguat di Kalimantan Timur, dengan puncak dampak diprediksi terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Rincian dampak dan kondisi lapangan, penurunan cuaca, hujan, pasokan air berkurang drastis akibat masa udara yang jauh lebih kering, hari tanpa hujan atau HTH memicu penyurutan Sungai Mahakam serta waduk utama seperti Waduk Manggar dan Waduk Sepaku Semoy. Forecaster BMKG Samsep Pinggan Balikpapan Ilham Rosihan menjelaskan titik hotspot menyebar hampir merata di seluruh wilayah Kaltim.
1: Jadi warna merah ini sebenarnya adalah resiko ya, kembali lagi ke resiko. Ini dihitung dengan beberapa formula, terutama yang paling formula yang paling mendasar adalah dari curah hujan, dari hujannya seperti itu. Jadi semakin tidak ada hujan maka warna akan semakin merah. Jadi kita perakirakan. Nah ini warna merah di sini sebenarnya kalau secara sederhana adalah bagaimana kondisi lahan di wilayah tersebut mudah untuk terjadinya kebakaran apabila dipicu seperti itu. Betul, asapnya bisa kita pantau, Mbak. Asapnya sebenarnya bisa kita pantau ada dua cara. Kita bisa melihat dari pengamatan langsung. Pengamatan langsung ini mau tidak mau lah dari personil yang ada di lapangan. Yang kedua, kita bisa menggunakan alat yang namanya satelit.
0: Wilayah rawan kategori sangat mudah terbakar terpantau merata di wilayah Kaltim. Namun, belum ada pantauan adanya kebakaran lahan dari monitor satelit. Hanya saja di wilayah Kalimantan Barat, titik coklat menandakan asap kebakaran lahan terpantau di monitor. Menghadapi El Nino ini, masyarakat diharapkan dapat menghemat air baku. Warga juga dilarang melakukan aktivitas membakar lahan.

0: dari anak-anak SMA-SMA kita yang tadi dinasi, kita siapkan bimbelnya.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pembangunan Ibu Kota baru tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia SDM. Salah satu upaya adalah menyiapkan kuota beasiswa khusus bagi anak-anak yang berada di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di wilayah delineasi IKN. Basuki menyebut saat ini terdapat 18 putra putri daerah yang telah menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma. Selain itu, IKN menyiapkan kuota beasiswa bagi 60 anak lainnya.
0: Kami kan berusaha bekerjasama dengan universitas, sehingga anak-anak masyarakat di delineasi IKN mendapatkan beasiswa. Ya, dari kemarin baru kita lepas beasiswa dari anak-anak SMA-SMA kita yang ada di delineasi, kita siapkan bimbelnya. Alhamdulillah kemarin di Unpra ada 7, tapi yang 18 sudah sekolah di Gunadarma, yang 60 lagi ada kuota untuk anak-anak di delineasi IKN.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKAN Ali Mudin menjelaskan, 60 kuota beasiswa yang sedang diproses tersebut akan dibagi untuk dua bidang pendidikan, yakni program studi teknik sipil dan arsitektur.
2: Yang sedang kuliah ada 18 orang di Gunadarma, yang saat ini kita masih menunggu lagi ada 60 kursi beasiswa, 30 untuk teknik sipil dan 30 orang untuk arsitektur. Sekarang masih berproses, Pak.
1: Ali Mudin menilai program beasiswa ini menjadi bagian dari upaya OIKAN meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang berada di wilayah delineasi IKAN, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mendukung pembangunan Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.

0: Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mahakam Ulu menginisiasi pelaksanaan sholat istisqa secara berjamaah dengan melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam di wilayah tersebut. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama untuk mengakhiri musim kemarau yang telah berlangsung hampir satu bulan terakhir. Ketua PCNU Kabupaten Mahakam Ulu, Ad-Duha, menyampaikan pelaksanaan sholat istisqa menjadi momentum untuk mempererat persatuan umat Islam sekaligus menunjukkan nilai sebagai rahmat bagi seluruh umat. Berbagai kelompok masyarakat diajak bersama-sama bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana doa bersama agar hujan rahmat segera turun di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Kehadiran berbagai unsur organisasi Islam diharapkan memperkuat semangat kebersamaan masyarakat dalam menghadapi dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Mahakam Ulu.
1: Jadi inilah wujud yang sebenarnya bahwa Islam rahmatan lil alamin. Makanya saya mengajak kepada orang-orang Islam semuanya untuk ikut berpartisipasi, ikut andil untuk bersama-sama. Ayolah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentramkan Mahakam Ulu baik dengan zahir maupun dengan batin untuk mengadakan sholat istisqa. Yaitu suatu bentuk keprihatinan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ikhtiar kita. Semoga Allah segera memberi pertolongan kepada kita semua, khususnya pada teman-teman kita semuanya, makhluk yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.
0: Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mahakam Ulu Eka Sapta mengapresiasi seluruh pihak yang turut mendukung pelaksanaan sholat istisqa tersebut. Jamaah dari sejumlah masjid di sekitar ibu kota kabupaten turut diundang untuk bersama-sama memanjatkan doa agar hujan segera turun dan masa kekeringan dapat segera berakhir.
2: Terima kasih. Teman-teman, mungkin kami sampaikan kepada pengurus PCNU yang pertama kali mungkin melakukan inisiator menyurati kami untuk segera kita bersama-sama melaksanakan sholat istisqa. Kemudian kami menindaklanjuti surat tersebut sehingga kami bisa mengirim kepada beberapa masjid-masjid yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan sholat secara berjamaah. Ini sholat kita meminta hujan agar mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga Kabupaten Mahakam Ulu bisa turun hujan.
0: Musim kemarau yang melanda Mahakam Ulu berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah pemukiman masyarakat. Kondisi tersebut juga menyebabkan aktivitas warga dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari menghadapi kendala, terutama di wilayah yang bergantung pada sumber air permukaan. Selain persoalan air bersih, musim kemarau turut mempengaruhi mobilitas logistik bahan pangan menuju wilayah hulu Sungai Mahakam. Menurunnya debit air sungai menyebabkan distribusi barang menjadi lebih sulit dan berkontribusi terhadap kelangkaan sejumlah kebutuhan, sehingga barang di Mahakam Ulu mengalami peningkatan harga yang signifikan. RRI Long Bagun,

0: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau atau Damkarmat, Rahmadi Pasarakan menyampaikan, sepanjang Agustus, tim Damkarmat telah melakukan pemadaman sebanyak 87 kali sampai dengan tanggal 21 Agustus lalu. Dia mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung upaya penanganan karhutla termasuk PT Berau Kol, perusahaan batubara terbesar di Kabupaten Berau.
1: Yang di areal sini ya, adalah di Limunjan ini hari ke-9. Di sini ada dari kecamatan, ada dari kelurahan, ada dari TNI, Polri, BPBD juga hadir di Berau Kol. Harapan kami masyarakat bisa terlibat agak sedikit menurun daripada hari-hari yang lainnya. Tapi yang jelas di dalam bulan Agustus ini kita untuk damkar sendiri itu sudah memadamkan 87 kali. Minimal 4 titik yang kita rata-rata tiap hari yang kita datang.
0: Ia berharap sejumlah pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mengendalikan dan mengantisipasi ancaman karhutla di Kabupaten Berau. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, mengingat kondisi cuaca yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran juga dapat semakin meluas. Dari Kabupaten Berau,

0: mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai

penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi.
7: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa. Pukul 7.41 menit waktu Indonesia Tengah. Warta Kutim Pagi dengan sajian informasi-informasi dari Kutai Timur Sangatta sudah kami rangkum di ruang dengar Anda dan akan kami hadirkan hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi di antaranya. Di Sdikbud Kutim, dorong SPNF di Kutai Timur semakin profesional dan berkualitas. PHK dorong Pemkab Kutim petakan lahan pertanian terdampak El Nino hingga uji petik spam KEK MBTK pasokan air bersih untuk pesisir Kutim kian dekat. Ya, baik pendengar dan pemirsa, selain informasi ini, sejumlah informasi-informasi terkini lainnya dari Kabupaten Kutai Timur akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Ya, dan kami ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman pendengar dan pemirsa yang tengah bergabung bersama kami di streaming rpd.kutaitimurkab.go.id dan juga di live TikTok RPD Kutim untuk pagi hari ini serta tentunya di frekuensi kami 99.4 FM.

Baik, pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan seputar Maulid Nabi. Bupati Kutim beri tausiah Maulid Nabi di Masjid Subulussalam, Gang Banjar 7, Teluk Lingga Sangata. Dari laman RPD Kutim kami hadirkan. Ratusan jamaah memadati Masjid Subulussalam, Gang Banjar 7, Teluk Lingga dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah pada Jumat 28 Agustus 2026. Bupati Kutim Ardiansah Sulaiman hadir langsung dan memberikan tausiah sebagai penceramah utama. Kedatangan Bupati juga disambut solawat dari jamaah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pengurus masjid. Ya, pendengar dan pemirsa, dalam tausiahnya Bupati mengajak umat Islam untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga menekankan pentingnya memperbanyak solawat. Ketua Masjid Subulussalam Muhammad Safwan berharap majelis ini dapat membawa keberkahan untuk masjid dan seluruh warga Teluk Lingga.

Kita ke informasi terkait lainnya, pendengar dan pemirsa. Persiapkan penilaian Ika Sandi, Pemkab Kutim terima asistensi dari BSSN. Informasi-informasi ini masih kami rangkum dari RPD Kutim. Guna memperkuat tata kelola keamanan informasi dan persandian, Pemkab Kutai Timur menerima asistensi langsung dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Kegiatan selama 2 hari ini menjadi langkah persiapan Pemkab Kutai Timur menghadapi penilaian Ika Sandi tahun 2026. Salah satu langkah yang menjadi perhatian Pemkab Kutai Timur adalah mempersiapkan pelaksanaan penilaian indeks kematangan keamanan informasi dan persandian atau IKA Sandi. Persiapan tersebut dilakukan seiring dengan perubahan instrumen penilaian keamanan informasi dari indeks KMI atau KAMI menuju IKA Sandi. Ya, kamera pendengar, persiapan tersebut dilakukan seiring dengan perubahan instrumen penilaian keamanan informasi dari indeks menuju IKA Sandi. Untuk memastikan persiapan berjalan sesuai ketentuan, Diskominfo Staper Kutim melaksanakan kunjungan kerja sekaligus permohonan asistensi IKA Sandi kepada BSSN, Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Depok, Jawa Barat pada 27 hingga 28 Agustus 2026. Asistensi dari BSSN didampingi oleh Hana Pertiwi, Eskom, Manggala Informatika Anggala Pertama pada Direktorat Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi 3 serta Jabang Aru Saputro, kemudian Sandiman Ahli Pertama pada Direktorat Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi 3. Ya, pendengar dan pemirsa, Hana Pertiwi menyampaikan apresiasinya atas kedatangan Diskominfo Staper Kutai Timur dalam rangka memperkuat penerapan keamanan informasi dan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Menurut Hana, asistensi itu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada Pemkab Kutai Timur mengenai instrumen IKA Sandi. Sementara itu, Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur, Roni Bonar Siburian, menyampaikan bahwa perubahan instrumen penilaian dari indeks KAMI atau KAMI menuju IKA Sandi membutuhkan persiapan pemerintah daerah, baik dari sisi pemahaman substansi maupun kelengkapan bukti dukung yang menjadi bagian penting dalam proses penilaian. Menurut Roni, persiapan IKA Sandi menjadi penilaian yang penting, yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan tata kelola keamanan informasi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan sejumlah indikator kinerja pemerintah daerah. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa. Diskominfo Staper Kutim integrasikan layanan publik lewat platform terpadu digital Kutai Timur. Masih dari laman RPD Kutim. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kutai Timur tengah menyiapkan platform digital terintegrasi bernama Terpadu Digital Kutai Timur. Platform ini dirancang sebagai satu pintu layanan untuk memudahkan masyarakat mengakses seluruh layanan publik Pemkab Kutai Timur secara online tanpa harus datang ke kantor. Ya, pendengar dan pemirsa, dikatakan pihaknya tidak ingin berhenti pada angka karena capaian ini menjadi hasil yang layak dijadikan kekuatan baru di jajaran Diskominfo Staper untuk lebih optimal lagi dalam mengawal berbagai program kepala daerah, terutama yang berkaitan dengan tupoksi Diskominfo Staper Kutim. Untuk terus mendukung realisasi program kerja Diskominfo Staper, pihaknya juga terus melakukan terobosan dan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperluas akses informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya bagi masyarakat.
Pendengar dan pemirsa, berbagai program terus dikembangkan oleh Diskominfo Staper Kutai Timur, mulai dari penguatan infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis digital, pengembangan sistem pemerintahan digital atau PEMDI, hingga penguatan keamanan informasi melalui fungsi persandian. Selain itu, pemanfaatan data statistik sektoral juga terus dioptimalkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ya, program yang mengusung tagline menyapa warga memudahkan layanan yang saat ini sudah bisa diunduh melalui platform Play Store ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai kebutuhan layanan publik yang mengintegrasikan berbagai aplikasi, data, informasi dari berbagai perangkat daerah dalam satu platform digital. Semuanya akan diarahkan dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Ya, pendengar dan pemirsa, nantinya pengembangan platform yang menjadi bagian dari proyek perubahan atau proper yang sedang dikerjakan akan dibarengi dengan penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat, pemanfaatan learning management system sebagai media peningkatan kompetensi ASN, serta penerapan tata kelola pemerintahan digital yang semakin matang. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus membersamai kami hingga pukul 7.50 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih menghadirkan informasi seputar program-program yang sedang dirancangkan dan juga dicanangkan oleh Diskominfo Staper Kutim untuk tahun 2026-2027. Gencet pemerataan digital Diskominfo Kutim jangkau 2 desa terluar. Komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pemerataan akses digital terus digencarkan. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Staper Kutai Timur berhasil menghubungkan 2 desa terluar ke jaringan internet sehingga warga kini dapat menikmati layanan komunikasi dan informasi secara layak. Salah satu program yang tengah menjadi konsentrasi untuk segera dihadirkan yakni terkait pembangunan jaringan baru dan optimalisasi jaringan. Sejak tahun 2024 lalu, Diskominfo Staper sudah mengusulkan sebanyak 5 wilayah untuk dibangun jaringan telekomunikasi oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pada tahun 2026 ini, terdapat tambahan 1 usulan yang dibangun, yakni Desa Mugi Rahayu, Kecamatan Batu Ampar. Adapun seluruh usulan itu akan segera dimasukkan dalam sistem pengajuan atau sistem informasi pengajuan wilayah pembangunan telekomunikasi atau signal yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Ya, pendengar dan pemirsa, diketahui layanan berbasis website ini merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk mengajukan wilayah yang mengalami blank spot atau sinyal lemah sebagai bahan dasar percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya menghadirkan layanan telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah Kutai Timur. Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan guna memastikan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi di wilayah blank spot dapat ditangani secara bertahap. Ya, pendengar dan pemirsa, upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat perluasan cakupan jaringan informasi, terutama di wilayah terpencil dan pelosok yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses. Dengan tersedianya jaringan telekomunikasi yang memadai, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memperoleh akses informasi, layanan publik, pendidikan, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi selengkapnya di Warta Kutim Pagi. Kami hadirkan seputar karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Kemarau berkepanjangan ancam petani Kutim, pemuda Kutim hebat desak Pemkab turun tangan. Ya, dari Warta Kutim kami hadirkan. Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Kutai Timur. Menurunnya debit air di sejumlah wilayah membuat petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan, khususnya di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Ya, kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu produktivitas pertanian hingga memicu gagal panen jika tidak segera ditangani. Ketua Pemuda Kutim Hebat Habibi mengatakan, keluhan terkait berkurangnya ketersediaan air sudah mulai disampaikan sejumlah kelompok tani. Di mana persoalan air ini sudah mulai dikeluhkan para petani dan kondisinya saat ini sedang berlangsung. Menurut Habibi, pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu segera turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus memetakan wilayah pertanian yang paling terdampak. Habibi menyebut penanganan darurat dapat dilakukan dengan mensuplai air ke kawasan pertanian, memberikan bantuan pompa air, serta menyediakan terpal atau plastik membran untuk penampungan air sementara. Dirinya juga mendorong adanya kolaborasi antara Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Damkar, PT Kaltim, Primakol KPC, Pertamina, dan perusahaan lainnya di Kutai Timur untuk membantu mengatasi persoalan tersebut. Dikatakan Habibi, jangan hanya mengandalkan pemerintah, perusahaan yang ada di Kutim juga bisa ikut berkolaborasi membantu masyarakat menghadapi kondisi kekeringan yang ada. Untuk jangka panjang, pemuda Kutim hebat mendorong perbaikan irigasi, pembangunan embung, serta edukasi pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim. Habibi berharap pemerintah segera mengambil langkah sebelum dampak kekeringan semakin meluas dan merugikan para petani.

Ya, masih di Warta Kutim Pagi, pendengar dan pemirsa. Kita ke PKH, dorong Pemkab Kutim petakan lahan pertanian terdampak El Nino. Informasi ini kami hadirkan dari Viral Kaltim. Pemuda Kutim Hebat kembali mendorong pemerintah Kabupaten Kutai Timur segera melakukan pemetaan wilayah pertanian yang terdampak El Nino, khususnya di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Ketua Pemuda Kutim Hebat Habibi menyebut, berkurangnya air sudah dikeluhkan kelompok tani dan berpotensi menurunkan produktivitas serta memicu gagal panen.

Ya, dan dari informasi ini ada solusi darurat yang diusulkan pendengar dan pemirsa diantaranya. Suplai air untuk pertanian, bantuan pompa air dan terpal atau plastik membran sebagai penampungan sementara hingga menyarankan adanya kolaborasi antara Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Damkar, KPJ, Pertamina, dan perusahaan lainnya di Kutai Timur. Selain itu, Pemuda Kutim Hebat juga mendorong program jangka panjang berupa perbaikan irigasi. Kita ke informasi seputar Disdikbud Kutim dorong SPNF di Kutim semakin profesional dan berkualitas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur mendorong satuan pendidikan non-formal, khususnya sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan pendidikan. Hal itu disampaikan Kepala Disdikbud Kutim Mulyono melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal Heri Purwanto. Ya, saat menutup kegiatan bimbingan teknis pengembangan kelembagaan serta ya kamera pendengar dan pemirsa, hal ini disampaikan dalam kegiatan belajar melalui bimbingan teknis pengembangan kelembagaan serta manajemen SPNF dalam mewujudkan pendidikan profesional dan berkualitas di Kutai Timur. Dalam kesempatan itu, Heri berharap berbagai pengetahuan dan juga materi yang diperoleh selama pelaksanaan BIMTEK tidak berhenti sebatas pemahaman, tetapi dapat diterapkan di lembaga masing-masing. Menurut Heri, penguatan kelembagaan dan manajemen menjadi bagian penting dalam mendorong SPNF agar mampu memberikan layanan pendidikan yang profesional dan berkualitas. Dirinya juga menekankan pentingnya mengubah pandangan masyarakat terhadap pendidikan non-formal.